siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya dota siwa vovo manu asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

cielo, agbana benya, ahwebu me benya, mukana ahwebu me tao, ekobu me benya, mukana kobu me tao, ehobu me benya, muk.

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a k

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.